0: Manaw kalas mayo kaptua piumat, kinawin na kilaw kalawit nga sugit.
1: Tama nga kdo, arwa ni kala dunga kiladja, nga dunga kiladja si Miunin.
0: Ito nga sutiya din.
1: Awra jitak may gamat taupin na kani. Kikok pali at sutak at ang tikkalo. Awra pala ako sa magata. Pangataka piso, awra ko, ukata ko, na itumura. Sana tau tumpa siwa mega kutau inna aku alu mama jaga tuh atau tega mama jaga hujung ma manik jaga yang kata tau nunggu tak ku setel ini lusi kayak mana lekat tuh tau nunggu tak ku setel magata baduk tau mesti ku tapau tuh aku inna aku mau tau nunggu tak ku sakat tau kau meyang atau tega bikin tuh cair inna aku alu mega kata dan awal itu tak kebaka, awal itu tak kebaka, abaru tambah si manila si mama atau tega, tambah si magetera, sunari, kau baku nila, aku tahu nila, ima bini, kuih tambah kan mereka tinggal, new picture mama. Aku lagi lewat mereka kata juga tipnya mungkin tinggal kalau umur juga waktu kasih waktu now zaman terkeluar sama ibu mata semua ni banyak saya ngopi semua abang juga belakang sama jangan banyak tinggal sama jangan takut wajib tenar takut kalau tapi now lagi lewat mereka. Aku cuma ngapu kalau sekarang dengan apa kesalahan dia lekam mata buah usilu dat sesi nakap ni.
0: Ile bilu kau yang nami kau kalah kata kami tahu mengar wami di sana kau lupa mimata ulu ketiak nak mungkin.
1: Ile kita nakap ni.
0: Ya, bye.
1: Okay, bye.
0: Ile kau kalah kata terasi. Tanaka kangit took 1-888-896-4135 kalonilo 9796151 au lakatalo nisi au lakatong nariya si kadyariya si inna sa kay jita lutro sa nga matay mali ito sa kuminakata mo yung walo jita lutro sa kalakubi ukala lang umigit ukala sa mayo kakanangat kinawin na kilokala bit.
2: Hujan kami upalukan itu apa aja sih? Tiap lalu dengan timnya kami. Ubang atau lalu jangan kami terus sepal dia kami tahu kami ni nak kalah kami. Okey lebih nak itu jangan nak tahu jangan takkan kami terus sama kami. Terus tahu sama kami takkan kami. Upen lakukan apa oleh kami katakan jangan lalu upalukan sama dia tahu nunggu sahmin timnya. Pikir. Mani dia ada kaya kata tau nungun na lima ina gatsu tauk suwa ka apin mi kadjana aram mi tema ya kata lak sima kata ukaw siya kata na kata lakta kata taman na maan na ulak to kadjari kata sima kakuta ato kata sima lukulu tau na mi tikyo sa kata kata api chuta tikyo da kaya kata ka ama uli api kadjana lwa kata ito ama uli nunami iti api ama uli unakakta umata nunami iti. Kau sampai kena tadi, amal dia tu perkuah, nara kacam nara nak akal tadi ni, orang nara hatta nara punya hatta saja. Mami tangan dia tu orang tu pun dia tu mami ni, tema ni juga kita tak boleh sebulu tak kahokir sejak tu, kahokir sejak tu sebulu tu ubah pun petir sang nak tu pun, sokok sebulu pun. Ni agak tak kuasa beliau di hat pelak sama mata hokir tili. Nah, ni tu ni agak sesuatu seperti dah melihat tajam mata tikus salangat juta. Hujan adalah hat tajam mata ketika ukara ketici apa agam ini dengan malah kerana mereka jauh ketici kemasin nak nongadam malah kamera non hat pelak mati mana alat tolong ni alat tok.
0: 1-888-896-4135 or 979-61-51. Mana silat join people there to sok sok kain nam nyalam memata.

0: Hello, lakut. Hello, tiba kutung asugisi. Ma nakul lang watu tang metilu tetama ni CBC oke otak temik. Kalau ni nala kau tiga tilu si. Ulu me talang me api ulang me mat. Talang me June 12, 2026. Wanga kotiu yung alisan na viapik. Jamie kaya otak tilu ko. And it's a friend of mine's birthday today. Wendy, are you listening? Happy birthday, Wendy. Today being a beautiful day, what a great day to have the birthday. So happy birthday to you, Wendy. I hope you're listening. Ilak itong nasugisi tema o kala katitin kayo siniya nga tema ikaw maya sinit wati ako upang ngayak to katatikulo tiluta sukasiyo tiluta upang ngayawot sakakamad tupi sakatutit alian itapalo sa magibok upalo ni isigayak tuminiulat to ni nukagay na tinulak sa Ulla sakatti tappakulu valaussa magattu isige kunnainer migatta eta matjarulu jang matmannittaqia mitittaqia nikulum malisiala revalaussa mammaanga mitialu nejja si tuarulunga utu palaussa magatta kajana palaussa magivati tunga sukatta tunga sulusi 1-888-896-4135 Amay kalun ni do kala go C9796151. Yo kala sa mayo ka kayo tigay yung mga kulumat itong nga sutiyari kinawit na kilo kala bin.
1: Ay, ano, hay tubo nga yun, may kawo nga nung narinit. Du sagt der mulle kinere ulagut alene aktuose na komik ulas magte sima migette lego magte sima migette la kakkalagut lunga nunali aulox magette tavene chuka alene hatte sima rok kisien limanin wa melor mesuta hitungaka miki yulakagut lewi akhoi mabalaru migette Senau kerap tu semerilu, nanti rasa waktu itu tem itu sudah alih nak telurok, kalau tiada waktu sudah, kalau waktu sudah terasuk ni, tu permainan yang mulai aku tu percaya alih nak tuk, kupan waktu belanu, level belanu, ralu belat, temak kuat tu saat cuit alih nak topik, ulu misuli tu percuma seorangnya kata in bami, Tema piuru litoamman sila aputakarunay sinilok. Tako aliyagat o takka tema lo halakayakto suni, halakayakto pala suni, man nahalok tiluwi miti nukli pichiulat, tema kuagulok tiluwi, tako takiello. Tema nunak suna kikitama ikual tis suni, Anu kan jauh cune tak waktu pun ikhlas ni, hal nak tenyu temak kuning alaka temak kualukak kala akpal kita sejuk itu teman ni sejuk cuti tak ku alih nak tua kalau alih alih agak, te ini mariuluk semale itu temu la langin nak waluk tunggu hamil. Gumi nak kuluak, tema kau tega alergi jaga. Biasa keteluruk ulang ni tema ni suhu nak luak sedap. Nak gumi uha kaya si alenak pusi.
0: Nak gumi ngaya nak uha lagi nak abit ulah khatir nak abitin.
1: Tema.
0: Ila kala sa mga kautikulo makaya man na ako si Amisu patawdo kala yuit naman 3 minutes mik pipikatita katan na kata kaya man na ako si tayo matawdo kala sa mga nakido kala bit nakilo kala bit kano kaya nga kinawit ang malo nakio kala bit
2: Hello, uba nga.

0: Onnusatteavakku tunga suromingitti jo kaalakartittiniäärmigatta tabbani CBC-ukkiortartuunaaluut kambingani tusarsuakootikitillutee kadunni uqartiginiartanga taami qaqqa. Uddumi uddogorutuinna amireiyu 12-2026 teema uqaalakartittiniuniaalermimma. Uddumi uqaalakartittijutiginiartavu pitjutikarniartu tamakkua tuttuttoona sugunnartui qikertaalummi qubbariartoorummata 515 nipparummata panni piyogunnartu ammaru 20% tamakkua arnardui piyogunnaroorilluti taakkua isumassarsiortoo vaddiammata qubbariartoorquyoorluti 6000 mu nunavu uummayorngaa Umayu deriyo juak kungita katima yingi tabani takki unungwani katima raadang mimmanta kingang ni ammaru isuma shaksi ori duti kanuitu huyo yumi takwadi gavamakku angiyo kautingi ministro tingi katima raadang miluti takki uraktumi isuma shaksi ukto usumaro tidlugu tamanna avatidiri ministavu uqawashigil ugmagu uvaguddi tusagumavugu inunni ilissinni qanorli isumagi yaqattormangaassi taassuma missaanu tuttugasunni atuutiqattiarma uvagu inuusiginnu tamanna attuani qallattaarma pimmariunerpaagu qatuulluni inuineqinginni taa amisuugalua inuineqigivattangi taakkuakisiani tuttuuneqingi mamarnerpaagu qatuummata uqaalautivuatpinnaavu 1-888-896-4135 taanna ungasittumi akiqangittukku uqaalanartuni uqaalunni uqaalaniaruvi 9796151 tungasuttiarpusi maannauyu silattiavaalu tamaani nunavu angiyuqqaaqorbingani uqquuruaqtummarialuyaartu inuulluni kisiani kajusittiarnaarivugu maanna utaqqivugu isumagiyarminni uqaqumayuqaquni tuttui missaanu tamaani qikertaalu piyunnartau piyun tuttuttoogunnartangi qubbariartooraalammata taakkuaritoo tuttui amisuuniginni maaliqattormata sivunissattinni isumagiyoovammata piyumaraammimmatattoo tuttuni sivuliqilaartavu uvagutu jiangimmat teemangalimaa inui teemaa uumayorni kameinnasuugummata tamakkua teemaatuinna kamagivaginnattivu nerinaartavukkisiani pinasuquyooqattarsimayutuquumma maru inuulluta nunami uumayorni kamayuugatta tamaani teemaa kajusitiinnariaqarmigattivuttoo tamakkua kajusititaunginnarsimammata aqqaagui амисуалуулертуила налунарту қассиллариммагаата сивулерилортаву аулаттиттиартуарусимаммата мааннамутикиутиттариву тамаккуа ухаарилоқартуапиумма атинга пия джери тунгасуги тамаангай қалунни kwa suri nakitteji nakitteji giyabu kammasuri utaqqitjaa qattarneaqqusi uqaalautimi.
1: Okay, wagaala.
0: Yeah, Jerry, tu sarsuulertuti tungasugi.
1: Akhaluna uqaluyo khitwaru muntu khala saaruna. Tutua botutuk, alright. Tutua pada tutua soalnya kami sini ke 6,000 ambo yang kami cepat kuru 6,000 maybe will be 3,000 kan juga lagi. Kami sini batal pada kerja tekak, umur yang dekat kamera kami mata. 3,000 maybe kan juga lagi, bas kami ya ilang internet dia hak ni tunggu kami cari dia perlu ni dia nak tengok kita nak mencari mus tunggu dia akan cari tunggu mesti kaji hanya aku 579 I want to tell you that we do not will be good to tuat tu ni ko am tu mahal jaga tak tunggu dia pun 579 don't forget tu pun ada aku yang kalau tak tak ada I hope that.
0: Hey, koyen nami Jerry. Tanato teamin avinga idurimi tungasugit.
2: Ovana kanya. Hello.
0: Hey, Lena, mamena tungasugin.
2: Lena simen ora simen kali. Te jusa sa ta idla kunga pa idla sa ta. Kacanak. Waktu mana orang semu tuk tu saya kata orang mesti ejangi baby nak kata ma ayam nak kata sunting ma. Waktu ayah kita kata tuk tu surat dek tuk tu surat ni dek ada negi mibak kata. Tu kah tu ini orang pertama yang orang semua nak cerita cakap pun, aku jual gaya tu. Ni tu toh mami kita tu mesti tapi cuma kata mami tu. Oh, ya rasul agar kesesat ya sebenarnya. Oh, ya rasul mama tu taruh mata. Tunjung itu pelbagai agar mama kena pating itu. Tama kuang mata. Ayah kata teman dekat istilah aku kali istilah aku terima yang kata doktor yang ni. Unak setitau kan nak pada aku ya je. Nuna ini nuna macam ni kaki aku kata ramat. Cepat tu aku kangen sana. Tutu tu macam waktu nama. Lebih tak kangen waktu. Bicara kangen macam mana rasul me. Ada semua jenis makoni dunia. Aksi kita kata tu, teman abis cuk tahu harus sama jual nyuruh tak kaji awak nak kata. Ada yang tahu suka tak ada kau yang nama yang kata tu, teman nampak suka ngam cuk tu me ada. Unuk ada si guru sen unuk si tahu guru yang tua tu kata me ya. Kaji awak guru yang sungai lupa tu tapi kata kata. Teman nak cuk kata ni kanu. Teka cuk tu sana tu. Nak tahu team in Avinga ilurin mi, tunggu sugi.
3: Hai, kami kajen nama saksi korup punga.
0: Hey, tu saksi korup.
3: Iya. Tuan ini 18 mi, kalau ni tuan ini 19 mi, asyik wajib kan doktor kata tu. Tuk tu teri macam ini nak pergi sudam sama ni. Tuk tu tu kakak tak ada ni nak tu teri kalau asli. Iku ah ya. Nasi atau mili sudah nak pergi. nyuk tigu tuk tuk tokatay nung naat. Kasi ni amingi ano ka lang ang katak pati ingo ka katak tolo yung garante. Cooking it you. Ipigyong it. Sa oling ito tamak ko ayaga kisuriyang usu. Piyak ka na katak pati. Kino yung senyo na cooking it you. Siyo tiyo siyang wasterati. Ida, isu malu ni tu tego tuk tuk kata nak pugu. Ida, tega. Ida, al, tema inna kuri tema nak tiawa ni piti tawa tuk tesis mampatet. Ni aku ngaruh kopi ya orang ni. Inna aku tahu negara kita akan tenjuk. Inna sih tu. Tapi mana kerongga ni? Isu malu ni tu tego. Tego, okak tu kerongga inna ni. Tama kununga. Ni binga taring ni isu okak tu tahu yun. Aula tahu luar hat. Ya, kau yang nama itu mana kerong? Bye.
0: Eh, kau yang nama itu mana? Mana ukara yo kasimangimma atwinno tiarput ukara yo qawamaguni tuttugasse kubbagaqto kuyoningi tamani qikirtaadu iluani tamanna okallootigibavu qanuldi sumagiviu abungoy kanniya khappa abbagaqa khappa tuttui tamani piyotteli matito qattarsimummata Kuriak gagu ruam magelak tu, malu. Nikikas sakat tiangin namu, taman na atu kasih uti magelum ma. Kikitarum yang, suka ma. Tutu ini nikitiawa rumah, nikijau inam mata. Ida, amiga ti tao katele katta gawo makunni tabuna. Sivu ni sivu isumagiyo na tuti kisi ani man na amisuk parlok si may kururam mo ti taman na kikita rami. Taman na tu sa gumen at yachtuni. Okay, kami ma Larry tungasugit

0: su mai e ti hoser mega vi e chia tonanga kingang ni tunga suit
1: e tunga bunga ha ha ta go matta mo yo mata bo le tuk tu le te logi te ko tuk tu ga selu ile ga o ta go ma yo na ma ki suit a ila na ma ki long ko le logi a ga ta u tu ge bokka a ga ta ge u ta u ga ya pa ta a ga ta u bo ga te ko ne wa Ami semua atau orang tua pengin, okey, kata mak utau dulu, ialah kalau tak kuat, kata mak utau kata pelajar kembali, tutur saya kata tahu mel, amau tutur tak kuat, wacang kita orang atau yang ni. Takup sao matulo me muno tapan na na me mali lusinali takup sao ni ramate tay kuni ng hawi majuni kana yakta tara hugilugi tay kuwa nuli sibti kutami sana ni sa nuli sibti kutar toko sa ngani sana ni sa iwali pikitoklo mo taku at tu ini kuat atau kuat hangat atau kuat kasung mati tak boleh cina malik tiga usung kami atau kuat ini hangat atau mana dona boleh luar ni kekak tahu kabel lima kali tapi mak tak kujuk saya bermiliki nukar miliki nukar Ilok saya kutawa bunga kutawa tukul aktual utsuri. Temat ya tutu atau gali ni ngago. Tema ilok tau berlugu. Soko siutin luta asuri lango katakui. Tekua ngilang kau sikiga kaina teka. Nuri siutin kutawa matu gali kumbayu alwi. Temat ko ni ngakau isasiara kutsuri. Tutu ya tuwe ni ni, tama ng sayna lupi ng ato sa umata, maristigera usoki, tama ma tayo ato ya tuwe ni yung isip ko tama, kaunyong mayumay inung ni, tama ko ni tutu ya tuwe ni ni kaunyong mayumay, kana yakita na usoki tao, tama na. Semua yang tetap mengikuti mahukan terlebih bawah. Kebanyakan hari hati keku, kami semua kerja waktu api tutup ni. Pada rumah laktual ulung bunga, waktu ulung alam. Pada rumah disiak tunggu tempat pada siak tua orang melayu. Pani najuta pelajar kelu. Pati siyak siwa umuyuy maalina. Kama nagalakpo, temito may nagahatali ni Roni. Nakakumaitabo na akila ko bang ako sa kato, tamad sa ugorwa ay kato kagahang mata. Nakakumaitabo na akila na kabang ako kakti siyi. Time.
0: Koyan na may hitya, isumagayati, ukosuri kayo nakabigit. Tamakua pemalu mata tutui ini nerebat tinggi suka ma temangani kayu sin nama temana ini nerebat tinggi ipidungi da ipidukului mana tu sahkan nak enamnya kata tak kini tini ukaran yang tini
2: ilakon atau kulit ayat. I don't know how to...

0: tuttui tuttutaagunnartui qikertaaluiluani qubbariartitoona summata tamaa 6000 mu isumassarsiqqiusimalluti ilaataqqua uumajuleriirtuakku tabbani taqqiulunguani katimaniarnerartuumata kinngarni katimalaulluti isumassarsiarminni tunisilaalernimmata nunavu gavumakkuminnu taqqua nunavu gavumakkuin isumassarsiuloormiluti naluneerilaarminmata qanuilingalaattarmangaata qoli qoliaqqaaguuluammarilermata tamakkua tuttuttaagunnartu killeqartitoolluti toolungalunniattuimmarimma kivallermu ammalu qitermiunnu toovakkua tuttungi niuveessooqattalilorsuammata tamaunga qikertaalumiutanu killeqartitoolertillugu kisiani tamanna ilangagu piunginneqaraluartuni kisiani piuniqarmimma ilangaguttaa kisulimaa teemiammata taakkuattaa teemiituinnermiyun katappaallersimaneqartoolilorsuammata tokkua tuttuttoovattu kivallermi ilaa tuttungi tuttuttoovattuungi tuttuttungi katappaallersimaneqartoolilorsuammimmata isumanartuni taakkua toonungangaan sangunnermata qikertaalu tuttugunneelititoommata sanguloorsimammata taravang toonangangaa tikiseevalertuti qikertaalummiu taannaattuiniarivu utappitsaaqugu isumassarsiu toolaartuni taakkua tuttugassarivattavu qikertaalummi qanerli isumagiviu naluneerigunnarputi tabbuuna 1888-896-4135 akiqangittu balu iqalunni iluaniqaaluneeruvi 979-6151 iilaak tunnu tunnu kulungitteema patingiddu taa tangilimaa tangilimaa mamartu maanna qaala yoqarsimanani matuingavu qaala pissoovu tuttui missaanu taakkua piyunnartauningi qikertaalummi qaalaaqutigivavu qanerliisumagiviu killeqangittiammarigiaqaruarpita ubbalu killeqarluta piunersuova qanutuinna isumassarsiuriaqarnarpumma inuusiriattinni taakkuattoo isumassarsiurtuugiaqarniarmimmata katimayinuum maligaliortinillu attuiniqattiarpammata piujumi taakkua katimayii maligaliortillu ilaa piujuinnoovangikkaluarilluti ilaannikku kisiani assoqortutti ittoopina suqattarmimmata inooqatittinni isumagiyaqartuti nunavu tabbaniiluani qubbariartitoona suppakkatta qanutuinna ajjigiingittuni katimayiuyunu sivuliortuyuyunu ammalu tamakkua uumajorniarti katimayingi atangilimaa inuusittiarinnermu toqaangagaluarmata inuusiqattiarnermu kisiani kanatamu tabani kanatau gavo makungini marige akapami gatta marige ngini wari kwasimaram nima Isaac suyo ipiatu mitunga suwit
1: e chunga chukunga e chan na tukumik chanon Semaru benda yang aku lihat orang semalam mana mana tuk tuk hangat tiap hari tuh mana tuk tuk dia gula mana tuk tuk dia mana pecah di sisi tuh tuk kau makun cai melak semang musim mengurang macam go cai mengenang tiap mana tak ku aku sekerja yang akan ikut macam tuh tuh kau ni tak ku nak tuh nak orang semua nak dia semua Kadut kisah belajar orang mah. Tapi mah, mereka jauh jauh di luar tak kadut kadut cai. Akar guna terlebih nak esok taruh semang mata. So lupa dia kalau suci ni di mata, kalau kita menaruh semang mata. Inya opik kosong amari cuba teman semua kisah tarat kilo, home jauh kilo. Inna tukai yukpika yagyaka yakadak si ulumi taikin mani aluk pilihin mata. Inna tuktaar raharan kawiyagi yawruki unaksi waliyayam mata taimai jatatuni. Taakko ko, taandarun lakaki ko inaktaka taakko ko asika yawruk si ulu ama yakattang mata ulumi. Inna tukturin yakattang mata inna tukurkuni ayam naksubidiyo. Tak kau sekali lagi kaji sini aku tak ini zaman nak kau itu nak tara tidak kau nak tara isu malu ini tidak tara undomi. Kita ni tanya hari ini akal Julai mati yang dia katak tengah coba umpama nak kalau ada suatu seting aji di Malaysia orang mungkin. Kesemak sahaja kau tahu, anda kau jodoh nak punya ada si pelayan mengani, jodoh, ia sudah jodoh tahu punya, karena nama dia kau, kalau kita, karena esemak dia rasa ketujuh nak tak, kasih mengani sesuatu makan tak punya tukui, ama kau belum ini orang cakap. Mana ucapan ucapan hamba yang nak tahu YouTube sih macam apa? Jauh lebih sokat juga ada kata cukup tu ni cakup juga sih orang itu ayat atau semua tu yang tu ni. Sama kau nak kaya hamba tak? Sama kau tu macam sokat sih macam oh macam misalnya nanti cakap kata tak? Sama kau nak kaya hati seorang lo? Atau tu yang tu yang nak tu yang tu yang nak kata nak sama nak? Aja tak cuci baju belanja ni agak tinggi. Uang rupiah ini jatuh suku tanah dia kaya kan minyak. Tapi mana ni jangan makan cakung.
0: Iku dua kuvena. Kuen nama Isaac.
1: Apa kau di sekolah? Apa kau nak cuci? Kau menang.
0: Kangadi tutu asuhat tadi dopi.
1: Terus terus kena menaik ulu macam kena menaik. Macam satu menaik ulu macam terus terus kena. Kaisa mana mana tutu dia ulu macam istar lupa ulu macam kena menaik tutu hati orang memang. Sistemnya kalau kalau langsung juga cukup langsung mana kita mahani, kita cuma langsung berwaktu nggak cuma nak cuma. Isiannya kisah cipta, tahu nggak kau mana yang menukar kata cukup kasih yang langsung dia, tahu nggak kata coba, kisah cipta ni sekarang juga kita mahani juga ni. Tuk tuk cari orang semua yang tuk tuk macam tak kira orang semua. Tapi mengenai kisah cipta macam tuk tak perlu ada macam mana tahu mungkin naya tuk tuk kau naya semua nak semua. Nanti macam mana tuk tuk kau naya semua mana.
2: Manna tusakannaa kennalaummita.

0: kaale jo kaksi mamma mitti matalimmi juili sanguja tunga sutteari aotea vaikko pidrikeen naantumata juili nilterun nassini angalua tuti mannetti ja juili ei tunga sugin
1: kuyinnami tami juili nesuk mitti matalimmi tamakko
0: Nerivaltu takiseeni umman kautamaa. tiarin nama nerewad dunikisiani. Nekhe khareya haktu inna ubugut, tuttu vini apit, teema amisuk jumini alam mimata kikittarum min. Kuali asing innuna bu miyukatibu, amigang ittukulugaluwa tuttu vinumni, angkai gulima isumainna tuttu gunnaktu apit, tamanna tikiu tikkanne umagaruwa ribabu tamana khikittalum mi tema tuttu gunnam nakallut. Kauja kumangapik mitimatarim miyukarayu tungasugit. Tu saksa orang tu ti ni dari apa? Tu sabing nggak? Kanu kia kau nanti yang malu kia? Hello? I mana utak kekaroku kari kosme juga rok sih ni. Inta unna sinia garo debu tabuna akong idio ken no pamirete tabani tamako pidere juti gatar tebu na manang itu ken no pamimu kwa mano yu akotingi ukalo ti piungina ketasima mata tabaro askia sukini narani dua ketaramima maiko adwami ukalo yu tunga sugi Mutta voi olla kikin näköjään. Pidiri kun nam nivu. Maripammin matamakua. Pekuti. Maiko, arvaami tungasugit.
2: Tungasupunga kuinemme kyllä sauti toinen naama. Angottia katika tusaatakku. Keimannetja. Tuktu ar tundangin natti guna mokuru yaro katamuta. Kauma yungari mitti matri mitti tunga. Tuktu yasuna yakti dugi. Soglu kauru kuya katamuta mitti matri mitti tit. Tamane negadu tit nuna ringni. 1 mile. Sidasani tagaakasati tuktunneaovi tuktuarongmata teemanna ujjagadaaktaa king kano ujjagadaaktaa teemanna imma teema ikkuakai asirunayakti sumagitaungitaa teemanna asiyuaro kuilauksumayu aretunnangitaa uvettigut Angudaya suktu ni awal tahun dah sukar asli. Ijanu kau sekali mata ada arenai suktu katang dalam mata. Kacini gula kia kau dah janda betul dari gula. Ini dah kucing aduk terdik. Awal tunak teksa gaya bud. Suktu mi pidak tu aksa, ak tu aksa. Okanga
0: Mitti matarimmi tunga suwit.
3: Hai, tusak sokur kama. Sukai ma kiwadzung kiwamu dikisaya katari lauk simagata. Lauk mat lauk at suruku ma. Akau ilang aku akau dunia ilang aku tu akau ni lo petarung ma asyik tu nak paksuti ilangi. Tiki saya nasuk tu kerwa. Isumari lauk semari tunga. License tak tuk patakai. License kang nengyak kai. Pitya yung naksanyi. Kipte menorok tu. Amma tu saatu ko. Pi. Northern Quebec. Mio. Ta narak sagu sin naksaw di kokok tu. No kukia tu saatu ko. Tuktu ne asiwi. Tuktu kang isu yang nagaraw si magming mata ko. Matataw ko. Utilang na ang nagaraw luti. Aming ne. Sukay ma. Tuktu kang isu yarawa mo. Ami dagan ng narurakatig yung nagaraw. Narurakatig yung hotel kay ang ayok kawo na ang katig yung may mata ning yok po ito po. De man na yun. Uti lang na ang nagakta si mga mata utok si mayroon nyo rektikod ang ikisiyan na mikilawa kakasang mata. Isa makso. Isa makso. Ruwag-ruwag suda koda ka ni karuwag luti kanoy kong karuwag suni. E manoyo isa magigay na tiyaktan niya o kalagto nga e manna atok palya luti ko isa matak palya katagama unikaw siyo guru yaka nga innatin ni ang ayuksin niklo. Tusa umayam ini teko atu ate to nilikan nule kano tuk-tuk akong ni atang mago tusa umalsuko utik-tsiume sake ko eh tiki say kata saka ngata license. Kaya kalak tukog na kay isa maraw si mayunga. Asiling ipa sa kayak tukog kay kinawayak ni. Ilang ipingis pingilaw pa suti o katarong mata. Ilang ipitya yung ito akarok suti. Business tatu kaya kakurak tukog. Food security. Nani kay pito tigil sugin. Naksiyaw ng milusak tatit. Kan aku suka asyik selarang mata ilangi asyik semakur seperti ina anak begaung itu panikuruga kipa yang muda neko gama kerak titiu yang sebesar nang tutur neong ini tunggung neong makua Aksyo, nakikun na rin sa tuk-tuk-tuk maraw suni, pitak ako na suti. Okasik sa kakunikadik ka maatito, inak po nilika na lika no asyusyo mo ningin ni. Sa tusaraw ka manaraw, di ko akaya kong itinak si yakang at tayo magutuk-tukang isu yang narak. Layo may ito sa araw. Malitong nga tamagko at hunin sa'yo. Bukang sa'yo ka na ako pata. Kusa matiang na kati ko. Aso, kiwa may nung ukuti ko yung mata. Saan? At utang sa'yo mila may ukay. Tayong na rin ukay na maraw si mayaka Arctic across America. No, Rasmus ang titrakting ni. Tuktu miksano unika si mayuni ukalmara si magako tuktu kitu mina na rastero si ni kokyo tinuro arang mata nagtuti ko sabi kaya ni piyuk sa ngin nami te man nagupit sa katikin niya na rastero luti tusa umalso ni inang me Tay may nang nagtao si ma Lok si Marjuni Asila te mesereng nito. Nagtuti ko pitiyatong tagalata akigayan na kaktong mata. Te man na ko yoko to. Kunok to ay unika tusa katalabo. Tusang na katatuin ko anil sa tita si kuya na may CBC.
0: Koyen nami to mata ni leona ta bin undo katjerin una to khala si mammi yo kauja kaneyu tapani to mitti mata di misuri tunga sugi
4: e ganyo mame asunga ang mau janyo kawalu akma na ka akiga sugi a ilju ja kawama manne ke vang matanyu iline pin na me sunga kai kwa gawa makwei kwen na me takka vayen akso tyare na me tyatu mi pilo na sukut vayen e amale gin du chulo ministry of environment luki da kwen na me pai amal na wata tanyu kai kwa and she I can grace out the dash chakwa ubiak it is jam naming mata in many drop pinish jamming mata this dash to naming mata koyen nami
0: koyen nami koja
4: koja nini waha are a night chuk chuk chuk chuk chuk chuk ตาก็ตามนักเตะอยู่ตรงนี้แต่อะไรนะคุยดีจริงนะก็ว่ามันเนี่ยอ่ะอ่ะชื่อจะตาตาตาชื่อจะตัวเราก็จะสู้ใครนะตาชื่อจะตัวเราก็เอ้คุยนักชื่อจะกระชับสุดนิยมอ่ะชื่อเราตัวอัตมาตัมมาพิจารณาคุยพิจารณาคุย Kecungan ni, asyik tu nak cawuyunga. Tapi menaip pedang mata, tai menang ngal ini kau melihat ngatur lagi menstruksi si kalau hatta nak pergi ikut tahu aja iman tai men kau jenak song kau nama punga kau sedai orang song tai kau isak seningi sebab tu tak si bisik kul kau nama pergi kau nama kau
0: Eh, kau yang nak kaya aspek tau. Eh, kau yang nak kaya aspek tau. Tunggu suka tak kurungin.
4: Eh. Bye.
0: Tana tau, lewai kunak, miti mataring mitau, tunggu suwi.
5: Eh, kau yang nak kaya tau, ni, ukurlah kaya ni, si tuk-tuk misalnya, tuk-tuk, mamak tua, umat, ni kaya, waruti, lukisir, mamak, Kau sila nak patingi, amalkan nungi pilihan atau politik. Ini ketawa yang mutiara ni rumah lukis itu ini kerja kecil atau politik. Kita rasa tutur tanah tu nunggu saya tu nungi politik. Nunggu katingi terima kami itu tutumi kisah itu nungi nusak tahu politik. Ia nengi wa tutur anak saya kita rasa muda. Mai kucingnya wajah bau cepa, umurnya halupa. Tapi mana cerita mai kau yang nami?
0: Kau yang nami tu lewai tunggal sukin nawa bin.
5: Okay, thank you.
0: Terima kasih. Kuwe nak tato cara tidusi, kuwe nak siapa tu? Tunggal sudah katariti. Tapa edisinya tapa ni aku cakap ada narak tu yesi edisinya pitrak pugu tapa ni pugu pitjuti gitu si ina ukatibu tu semua guma bama cakap tu inna unikang oyuni baru kau yau semua oyuni ukar yau kat kerumima Joe kimi rumi tunggu sebut
6: Hi, hi Tommy.
0: Ulutia vakun.
6: Ulutia vakun. Tako to. Was it the mail picture? Tako, Tako. Kisah macam okelah macam kata
0: tak kuat kikat tarumi tutu kasut tuyun nak tu kubah kaki tu ya benga isu masak sok tu si mama tu teman nak okelah aku tiga ibu tutu misalnya
6: okay tutu ini nak kata kamu tau tak kuat engkau takai nama aku kulit terdo itu ingat tahu mutau engkau sekiranya kalau aku nak kata tahu semua kalau engkau tak salut ketahu tak ku demi kalau engkau

0: Ila maan eli teema tamna kansin on miuta ojok chakka biitok ne moni kaunea mailai kaamajaanin. Taksi mua CBC ni pliyup saama ja kosti ni pliyokong magut saubiigiaanea tigu.
1: Tikir. Auyang ogeela ugalo akhluta ukea tuyari bugur.
2: Ei langi. Upengaa teolo ngi tuyakto upengaa ngoyoktaman.
1: Kanoine akpa kia auyavut ngoja akpa.
2: Ei, makato vai kone. Adla okpaalak neaktuk saugipo.
1: Ei.
2: Kannaru naksin nakpo.
1: Taima, ei disni ukeo kalik putitau. Pi hulogak puti hulogi nulogulu yagi puti huli nokkangang itse ame ako gabi huli.
2: Ei yung nasuktu garo ak. Lao pisip kalak tunga. Ukat liti tut ingi sakaya tungirak tunga oblumi huli. Pisu lulua pulik kuma. Iksiya bau tuksan na kinalak tunga lutagwa. Taipan na katalak tunga.
1: Iglago ang itunga ugalo ak.
2: Nama mereka tu, kau biar nak dijual dia untuk tanya untuk apa mereka.
1: Eh, kalau maju malah kau ingin gaji kelang nak mengumum, bukan nak itu.
2: Ati, ini tu kau kau siapa yang maju makan?
1: Eh, iklu lagi ada yang perak putih tu kau maniku, kau maniku lo. Tavani ananat siakni laupputittau.
2: Eh, tavani. Teikani marungitto, ikliligahun marungitto, niunnikunarakto, jongi tavani äkien nga. Tänna, tusakajuktikseide, tusakkuunnuta, nuna. Tavani ukkusieruglu, pikiulglu. Tänna, pikiulgikettaglu, ukkusieru, saunan, saangani. Tamani, kunningan, inunnikujunga, ukiuk. Ukiukkuni la sama ikkelna onna pulia blokki silaktilu
1: taima anga joka gelaukta ti inu begilaukta anna pak amma tata gilaukta ikkauma luangillugo tata gilaukta
2: taima lana ta kaima tiatta lawa anana yepku kiseni asiani anana kalawa maisimapku. Anane yero akhlugu e qawimatti aqlugu tainnanga anananga ananatti aqlaqta anane ginasugimmeqatti saqsimakku asiyanu aqumusuittugluma anana galunni tautuge nganni quviga duyaqattulungitaqa takta takukkalu qtulaqtaqanu taqawlugu kisiyanu nutaqawlugu suli takuyunnalli tawakku piyawalum
1: e tamna angnapak tako hima maaklugo tukihan na maaklugo ungaging isugit ungaging imerang nakmat ananat siya kaktuni unganak na pangung matahilak zoluk tayo ane
2: ilang magalok tayo ng sorlo tagbet sa doblo na ayong ilang ablo ni ilaluk tamin sayo neto yaklo ni isimot ablo ni aknawagalo aklo ni aknaw minun nakukto minun isimot ablo ni nalak tao siyaklo ni Tämän näin johdallaan mananat ja huomioon alla katsotaan meidän suoraan näilläkin rakkuun.
1: Ataukaa ananaa lakpiu?
2: Ananaa lakmita aloa ananat ja toksua lohtaa aloa kisien. Ananat tuli semmoinen tuinne lohtaa.
1: Tautuin näkää kannaksun?
2: Niin, nämmungaudut näyttää. Malik du kisian mianak lugu sol uba mianak ligi tuin nara kota taif sumani nelo nang itu gula
1: hunau lau puti tay mau tilugu ayung itu jalau nala aktu
2: ti iya ayung itu jalau tu sunu dukta mikagun nang istunga kagun nak tu yang istunga tay mau tilugu kag nak tu pang mga awli lau itu ngala tiaga nyu tilugu.
1: Ihumalung nagtakangito aso nilo.
2: Naumakit. Isumalung nagtakangito na kabiya na yung nagtuwi aso nilo. Makatay ko kabiya kabiya si kunikok ka awla yakabik kalwaklugin. Pero matatagay la. Takutuin nagtuwi aso. Tawtutuin nagtuwi aso magwaklugin siyo. Takupis takusimaya ka kabiya nang itukok. Tijumayun, Idanga, Pijumal during the Hartaming Mata, Idangi, to Yakatum, Koyo not Taraming Mata,
0: Sama ako sa nipili ulo ang mago. Kuyan namig,

0: saisilat saik samita ma kanatnamit manilitana pivalele yude kanga pangnertomen ademi kungma tok pivalele gatilugut sane aptigu
1: nai na lo lo imel tilugu opangala lo nguna hinuna bun tana pannokto tamanna ye yaksimalokto tamanna ilanga ijen sikyamena tana lo tuwa kulo nuatte sanga neitto Nelayan orang yang masih memat tinggal di tempat, tahun ngah aku tu ilir kat tu semua kat tu tan tahun ngah, ane perlu agak sukar waktu lagi, tamandalu tinggal.

0: dari Manggarima, dari Memin. Tidak tanah penduk tu ilunya ngah si kokalungan. Mereka berkahum nak silalung ni, mana mau kolom nang itu. Dan si kukali ya, nang meter ima kuliah tu yang usulak mima. Kamu tak kuat, kaya luar tu hari ni pikan nak nak tewa luar. Tak kuat umi yang tahu nang asyik bahagia. Dan yang mewah dari yang nawat pun melayu membetari mah itu kita lu awal dulu mana kau mainnya silau, kamu tahu mah mana nuri wajah beli alam mewah si kuya longan tahu bani wana tinni awak siapa kita hangat kita logo pun nang nang upang aku sekolah si malai mat. Aku yang keluar pada yang tepat keluar kotwin nain. Tapi mengalima tahu ni nuna kaya kiumin mata. Tepat ni hilu pun tahu orang nampi. Tepat aku lihat hilu kisian ni. Ia ngah tahu nak tengah tak. Kau dah hamil mata. Waktu waktu nampi pinahu nampi mata teman ni. Mesti ni mukai. Tak kuat kerja logo kalau jauh lebih aktif walaupun katanya kita mata hilang loh mata tengok terbentuk yang nak tiga automat mata tak begitu tangan kau yang nak ketok tengok lagi tengok nama tak kuat umi agalah Allah mata kerja logo umi ini kuat. Waktu-waktu yang lalu tim kami kasih ulung mata. Isian mata tak boleh isu kulup pun. Atau teman-teman kuang. Pibirin nak tiap pibirin minyak kem. Bila saya waktu kulup tim. Bila sana mana li. Susia umayak kem. Unikah seka isu palutu yang mata. Tak bawa di dalam lima kulima itu saya yang memetam ini. Nama itu nak berbeda orang maju ilok mana menyerap tahu ni empatam ni tahu man tak kalau semua nak dah hangat bukan kial malu wasinya selik tahu ni yang asmi. Tak kau tidak mahu lewat amal kekuliman tu saya ulo tak kau tak kau tidak mahu lewat jini ukalat tangan arwah metakon dan datang lagi ku ia hari nama itu nak tengah mana kita hati tahu kau tamang pun tahu akan kumatiu.
1: Tämä nyt sopikin saattaa, mutta vielä ei ole yhdenkään katpangat tuomin. Äidemi kun muokto, kun innemi. Mä en ole vielä ennen ongelmallekin Robert's Havitok. Mutta sä oot